ɔdomfo nyame ɔgorohomfo nyankopɔ ɔno nɔyɛza ɔpɛ wa awal al akhir ɔyɛahyɛ se nyankopɔ ɔyɛ awieyi nyankopɔ ɔyɛ albatu

kosia oh kondosa uyovule bona kosia motomfela uyovule jaka lokusakini banaka kosia